0: Gading egar gading fans tas fast minute mana sharni mihar hingga fden gan kah show ni mala wagut mudah maji jeif.
1: Mere ega show guys swara di thi love tak ing hun teri meganis thi ni deng ane kawis arna hafta agewis horni hirdo hukere egar cahayero. Badal kolan kam gumi itu gal gudu maki belan.
0: Sharni hamu kaya mes arna hafta horni hirdo hukere annaan deng kudu embuna kene farik annaan ekamu ku arna hafta agere home tu agere hamu kaya.

sampulia sa kundala kunna dum kumakana kunna fano e mi hunani atle kudinge salam to kudin bonne de quran kanta tata gulun gul kanta ne tonu de dan ho matan ka mai kudin magu kai kudin bana kudinna e ja gule e umra gule kudi kal ku ku ho da dide e wara mu maka men e juga mi bona dan dan anga ne gambar bodo ku di sana kambuna sama banya angko harta maduwan sen mawesta wahak de kuma gulum badai kuma anatuma mikala tangkang na anang juga tuan tuan nak kita mati muda barah harade kiri kiri harade kiri dan nale kudinna wahak de kuma ni dua tu gawaran benda samalkan dengan juga juga sama si mukaru masih tetap huru huru alam mana kudin ni komunikat ko wahak de kuma anatuma bawa kudinna tu para kudinna kudinna kudinna sambat kudan nar muhuri kononna sambat kudinna wahat lukun kudinna kudinna juga kata wahat lukun kudinna warang boda balang jihun kudinna wahat lukun dani kongkong kudinna kata Muhammad Yaakum mie juga warang boda wisna alang jihun kudinna gudus mie juga hunna kumekana bar nobun mudi bara kudinna bepantat pata inge kudinna Kulima, hamakka, hama, nula, ikut jika wahat kebetulan, ikut jika wahat kebetulan, so, hembunah jenah ngadi, ibu kebetulan, tangga mulai nukul, ada sama kaya, itu dengan lah, anak pendek, ini juga, kan tetap wadah, itu mana itu, sebenarnya itu nunggu, warang ngadi nunggu, itu dengan lah, kan kaya, marmana, narsamun, dati, itu dengan lah, sudah dana, itu dengan lah, sudah ya, ini wadah, halu datang, orang nak tu tajiri bakar, baik itu dengan tajiri baru, nama itu itu dengan asli dengan mikroni dengan orang semua itu mendarat itu dengan kita untuk tanggal kami itu nulia, kohit, wan, hukum tanggal hukum mata nuan tak, ini lu juga asli juga kami itu kurang bahasa itu itu dengan ini kalau tak sih na, ini kembali tu kembali tambahan. Kita mengikuti.